0: revenue, tambahnya papel important di disiplin internasional ni, mak atau garanti kata kita ni uang sira liu, kita ni labarik no labarik fetu sira, tinggi hatan protesan, liu si intervensaun ni dana, atau hatu dulu kata plan ini asistensi atau hatin supporta familial vulnerable sira, liu ni impact ni baliu labarik no labarik fetu sira.
1: O somento hira mak aloka bahia estado emergencia no inundasaun, nebe foi na kontese da gauna.
0: Foi na dau kita Wangira ia disaster yang memang kontesi wah inundasaun ini yang kita hetan supporta husi Starfan no orsamento nebe mak kita aloka bahia munisipi Ainaru lihun sia nebe mak kita halo aranja material necessidade sira nebe mak liga do ho sasan dapur ini yang nebe mak kita fahai bahia ia umakain hamutu katu seruan nebe mak ia munisipi Ainaru
1: emrelasan no intervensan plan ni ia munisipi Ainaru liga o estado emergencia no inundasaun nebe libane kare kasoro obstáculo ruma liliu hanesa na sesu ba estrada orsamento no recurso selo
0: plan internacional ia ni equipa nebe mak sempre pronto na fati iha munisipiu Ainaru nomosi iha ileu hanisan mosi iha dili wain hira ami hare kataka kontese disaster irane ami ni ekipa pronto kira sore responde iha dificultari balu nima kita aso liga ho estradas nebe maka talaruma dificulta mos transporte atu transporte san sira bai iha fati nebe maka kita persis atu ba maibe irane lasai obstáculo bot tamba ita bele maneja no ita bele halo duni distribusaun dane tuir horario nbe makia no familia husi makain atus ruan nbe mak ita hetan lista nbe mai husi sep suku sira ita halo na distribusaun tuir dane no iha tempo nbe maka loron hira nbe mak kita tawon na iha plano
2: o vintis norona nain radio komunidade movisi moloko atu kontinuatan mai tebaron hamutuk lai musika nbe mak kami prepara ona husi de kraken beng honde titlu prevensaun ba covid sanoresensia hanesan tuir mai nei.